0: Claro, denunciar directamente a Segurança Social. A Segurança Social, embora atuante com a Segurança Social, em Riva, na Corte Nero Oten, o Nipuru, o Nipuru, o Nihala, o Panita Fauti, e não o Himeran. Pimana, o era Segurança Social, ele matatani o Riva.
1: Iye, ukahiki mwenye Abdallah Manuel ni kanhema chirikini tupani nlemulia wite ntiki ha wa segurança social.
2: Ope la wite ntiki ha wa segurança social ari atuotene wale ambara nteko. Koluma nhina monteko uhawanyania wapiro pili. Ahavo ambara nteko Uorumia, akunya anera trabalhador por conta de outre, mana ela varanteko andrina patrawaya, ala twala antikilia ovirela, nhinawele empresa, imaraya, nteko. Ahavo ikurupi kine nehania trabalhador por conta própria, wale ambaranteko ovekaya, uikulvela, na ala nhinamu pimpayanyaya ihavo unkawanyiko mwinki, uhavo unkawanyiko ntoko ni kurupu oyela ambara ntiko ikuluvela pimpanyanya tamen hina wele kurupu matrabalhador wala ambara ntiko domestic wala ampena hina mumu ala twala oten wele ntunona kwa mi kina vara kina nyola ki o makuwa ikine neri ya wale ntunije wala mi kina nyola ki hai nafasi wala ka kwele kimpanya akela kina halu ukitirimu ikikichera usiguran sosiali ala riporontu uopela wiki antikiha usiguran sosiali.
1: Vai passi ni chopa vela ntu uita ntiki ya wa segurança social. Chihavu ipasi chaya?
2: Chihavu. Yowanchera nhina wenye ipasi chimpelia, yowanchera idokumenti ya wawe ntula. Idokumentu potu kali havu ibilieti. Ahikala ni bilieti ya kalani isertidown de nascimento. Ahikala ni isertidown de nascimento potu kala isedula. Ou potu kala ipasaporti. Mocha katika inye dokumentu inye china serviri hiri hina mudokumentu mocha wenye chinjuzu ntuhicha ntikiha. Yonapi ili ipanyani yake inuiti. Inuiti mpanyanya ufinansa, inroli ufinansa. Yoneraru ya kalakawira ntula hana ilisensa. Ya hikali ilisensa vale pohutu kalaka wira ntula hana isenya. Isenya nkobrari ya mabazari ile.
1: Chomu nisipi uji.
2: Chomu konseli unye. Bano ya kalawira ari ala mempregado domestic wala ya kalawira ihavo akordu ui kontratu kama ana hawa la niraka kinchuwa ni ayo melu ntula kumuchi wale huwa kwa hawa livi ya mili kinyentu wa hawa livi ya potu kala mili
1: ni hawa hirine kontratu
2: poti uiraka ula ntula kihirwa ni hilehane mili melu araku kumkulela uira treji mili poti wantikia na itu shankana kore hawa yantikia nilaya nene ni kantane anawi hawe na akali dokumentu yoneraru. Ya kalawira wele dokumentu ila kivo, hiva na segurança social, kamana nava ilema ya wihu, nera segurança social maj inclusiva, puruma segurança social maj inclusiva, maana odnia wira atuotene na ahele ni kalawira ina haluwa wanyana, nihodezi nyari modelu mocha ni hana dokumentu wehungwe fisha, atuala wavale iriko mi deklarasamu, anahimia wale wira mifulano, kimara ntiko nipunugura kata, uomweri ketavale kepele chavale kinyola wira kata, kina wabini uidesh konta rikata, ana apre nsheriele, bahi anawasinari, ina kala kumushahidi, nina wantika. Inya piri dokumentu charu, jowira chimpresiza rintupara, uija ntikiha. Depo jo uija ntikiha, nina registrar in sistema ni, ina kuma numeru yao ntule, nto njihero uira heote antikiho siguran sosiali, na pie mitiriki ikaratau ya wawe ntula.
1: Ba yola ntulu ola. Ntikilia kavi wala ntikilia ina nani aula au unsurukulula chopelo pia wa segurança social umpia chani
2: ntula yowanchera nsuruku ntikilia wa segurança social yowanchera ntula hana atanleke nsuruku unafasi ya wawe na segurança social
1: ntala mwanene
2: ntala mwanene
1: mwanene ya wewe
2: mwanene ya wewe vati untala wirami kitikilie ukinhala uichankela ukata vano welo nhala wima wira nhala uichankela ukate la hipi nhala huweha uira woyola nsuruku lola ni katika sharia inhimia jani vano pi nhala huwehera majimpaka nava nsuruku uopa chira para upela uideshkontar upela uicho tokolo segurança social unanchira 350 kumpa chira mpako holo ni nruengu maana ya nanchira vale 350 ila